Adakah Anda tinggal di bandar, pekan, atau desa? Pernahkah Anda terfikir bahwa tempat tinggal Anda seharusnya berada berdekatan dengan sumber air? Jika Anda tidak mempunyai minat atau keutamaan tertentu, kemungkinan besar jawapan Anda ialah tidak. Kerana dalam dunia moden hari ini, faktor seperti pekerjaan, pendidikan atau keluarga menentukan di mana kita tinggal. Namun, sejak awal kemunculan manusia di muka bumi, kawasan berdekatan sumber air merupakan lokasi utama untuk penempatan manusia. Kajian menunjukkan bahawa manusia pertama yang dikenali sebagai pemburu dan pengumpul kadangkala membina tempat perlindungan di kawasan paya atau tinggal di atas pancang, di atas air. Mereka memilih lokasi ini untuk mendapatkan air minuman, sumber pemakanan daripada pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan, serta kemudahan pertahanan daripada serangan. Apabila manusia mula bertani dan beralih kepada kehidupan menetap, mereka tetap memilih kawasan berhampiran sungai, tasik dan laut. Ini adalah era di mana manusia mula memperoleh kemahiran yang mempercepat aliran sejarah. Beberapa sumber berpendapat bahawa hubungan manusia dengan air berubah dengan penemuan satu objek yang kita jarang fikirkan. Apakah objek tersebut? Bagaimana manusia zaman dahulu mengangkut air dari satu tempat ke tempat yang lain? Pada mulanya, mereka menggunakan labu air dan kulit binatang. Tetapi, hanya boleh membawa jumlah yang terhad. Kemudian, mereka belajar menganyam bakul daripada ranting dan serat kayu. Kemudian, melapisinya dengan tanah liat. Tetapi, air masih meresap keluar. Maka, mereka perlu mencari alternatif lain dan mereka menemui tembikar. Inilah jawapan kepada soalan tadi. Dengan adanya tembikar, manusia boleh membawa air ke mana sahaja dan menjelajah ke tempat-tempat yang lebih jauh dengan lebih berani. Pengawalan sungai juga bermula pada zaman ini. Manusia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada hujan untuk pertanian, tetapi boleh menanam apa yang mereka mahukan pada bila-bila masa. Ini menandakan perubahan besar, yakni manusia tidak lagi sekadar bergantung kepada alam, tetapi mula menguasainya. Mereka membina penempatan berhampiran pelabuhan semula jadi dan sungai. Perlahan-lahan tapi pasti, mereka sedang melangkah ke arah pembentukan satu tamadun. Nenek moyang kita tidak lagi melihat sungai sebagai kuasa yang menakutkan dan berbahaya. Sebaliknya, mereka mula memahami dan mengawalnya. Tidak lama kemudian, mereka membina rakit sederhana dan menggunakan tembikar untuk menyimpan air.

air bagi perjalanan perdagangan yang berasaskan sistem pertukaran barang. Namun, perjalanan di sungai yang terhad ini akhirnya tidak mencukupi. Mereka mula bertanya apa yang ada di seberang lautan luas yang terbentang di hadapan mereka. Dengan dorongan keingintahuan dan keperluan meneroka yang tidak terhingga, manusia mula membina kapal layar, perahu kecil dan kapal besar. Dunia baharu untuk diterokai kini terbuka luas.

Hubungan erat dengan air ini telah membentuk tamadun manusia sejak zaman kuno hingga zaman moden. Sungai dan lautan memainkan peranan penting dalam penemuan dan pencapaian besar manusia. Sebahagian besar penempatan purba yang menyaksikan sejarah manusia dibangunkan di tepi air. Tamadun berkembang di sekitar air. Manusia mendapat kehidupan daripadanya. Dan hubungan ini berkembang dari masa ke masa. Dengan membina bendungan, saliran, terusan, dan empangan, manusia berjaya mengawal air dan memanfaatkannya untuk keperluan mereka. Sejak ribuan tahun lalu, kawasan di sekitar sungai yang dahulunya hanya aliran semula jadi kini menjadi lokasi pembinaan kampung dan bandar. Adakah anda ingin tahu bandar dan tamadun mana yang berkembang berasaskan air? Ada yang masih wujud hingga hari ini dan ada yang telah lenyap tetapi tetap memberi sumbangan besar kepada peradaban manusia. Oleh kerana rantau ini adalah sebahagian penting daripada sejarah dunia, kita akan memberi keutamaan kepada tamadun Mesopotamia. Dua sungai yang menghidupkan Mesopotamia ialah Furat dan Tigris. Sepanjang sejarah, pelbagai tamadun seperti Elam, Assyria, Babilonia, Sumeria dan Akkad muncul di sepanjang sungai ini. Malah, Sungai Nil tidak menampung sebanyak tamadun seperti Mesopotamia. Antara tamadun terawal dan paling berpengaruh di dunia ialah Sumeria. Sumbangan mereka kepada manusia sangat besar, terutamanya dalam bidang tulisan. Mereka ialah pencipta sistem tulisan pertama yang menjadi pemacu utama dalam sejarah komunikasi manusia. Selain itu, mereka mengalirkan paya, membina sistem pengairan dan mengawal banjir dan mengembangkan pertanian serta perniagaan. Ini membolehkan kampung-kampung kecil berkembang menjadi bandar besar. Dalam tamadun Mesopotamia, Babilonia juga sangat terkenal. Mereka mencipta Kod Hammurabi yang merupakan undang-undang bertulis pertama dan mengandungi peraturan berkaitan penggunaan air. Satu lagi tamadun berpengaruh ialah Mesir Purba. Tamadun ini berkembang di sekitar Sungai Nil yang memberi kehidupan kepada tanah gersang mereka. Orang Mesir Purba memerhatikan pergerakan bintang dan mencipta kalendar matahari yang menjadi asas kepada kalendar moden. Mereka juga boleh meramalkan banjir Nil, membina piramid, menggunakan papirus sebagai medium tulisan dan mencipta hieroglif. Di kawasan Mediterranean, banyak tamadun purba berkembang berkat sungai dan sumber air tawar. Wilayah barat Anatolia adalah rumah kepada beberapa tamadun yang makmur seperti Ionia, Lydian, Yunani dan Fenisia. Ionia terkenal dengan kuil Artemis di Ephesus, salah satu daripada 7 keajaiban dunia kuno. Lydian mencipta mata wang pertama dan tamadun Yunani serta Fenisia mendominasi perniagaan maritim. Tamadun Cina juga berkembang di sepanjang Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Begitu juga dengan tamadun India yang muncul di sepanjang Sungai Indus dan Sungai Ganges.

Dalam program ini, kami cuba menggambarkan bagaimana air memainkan peranan penting dalam menentukan tempat tinggal manusia serta bagaimana hubungan manusia dengan air berkembang sepanjang sejarah. Anda sedang mendengar program Budaya yang Dibawa oleh Air yang disediakan oleh Neslihan Dayan Menjiolu di Radio Suara Turkiye TRT. Sehingga kita bertemu lagi, selamat tinggal.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.